0: Thabiso, ke a kopa tlhe, a ka tlohelele founu hanyane, ke tlhoka thuso ya gago. Ke batla tse ntšhabisa mona tlhe Thabiso tlhe.
1: Mpho, ke lantšhe tlhe monna. Mpho, se ka ndisturba ka nako yaka. Hao mpho.
0: Thabiso, ke kopa o seka ba tjena, ga se gore ke tlong ka gora kaofela Thabiso. Ke batla o nthuse go kgetha koloi e tlang tshwanela wa bo. A ke re lona batho ba bontate la tseba ka dikoloi gore ke tlo tshwanelwa ke eng, ke SUV kapa.
1: E le go ntse o re mare mpho.
2: O reka koloi.
0: Thabiso, ke tshwanetse gore ke itebohe gobane ke sebetsa ka thata le nna wa mpona ke sebetsa ka thata.
2: Mpho.
0: Thabiso, se ka re mpho. Ke na le nako kae ke tshwere laundry e ke leng mong ke sebetsa ka thata.
2: Mpho.
0: Ke tlameile o ithekela ntho e ntle le nna. Ke a e deserve Thabiso, ke ke itebohe.
1: Mpolelele.
2: So wena o re sebetsi se se kampo sa go reka koloi o nkgodisa so. O kopana kae le so? Ee, wena mpho ke kopa ga se ke ratelelana.
0: Wa tseba ke Thabiso, wena ke a bona batla ntwa kore o kgotse ntwa mo teng mo. Thabiso, ke rata koloi gobane nna mogolo wa ka wa dumela gore nka reka koloi. O lebala gore nna ga ke na dikoloto tse tshwanang le tsa gago kapa tse lekanang le tsa gago. Ape Thabiso, nna ke na le monna a sebetsang. Ga se gore a ke fitlha ka ke patala motlakase, ke patala metsi, ke reka grocery ka mogolo wa ka. Di di etsa ntho nngwe le nngwe.
1: Oh.
0: Jale nna mogolo wa ka ke a kgona go ithekela koloi.
2: Oh, that's why re nang le ka bona go rona re sa gole. Ke gobane o lebeletse gore le rona re le fumana banna ba sebetsang gore tsebe go reka dikoloi. Ke wena mpo mo go ntse o ikutlwa gore ema.
0: Bathong, Thabiso, o kwatetseng ka lekale.
1: Mpo a tseba itse batho. Yano, ba tseba ba o boletse go mpo gopo. Mpo o inanela o le one mpo. Yo, yano.
0: A bo mothentseng a tsho jalo. Wa o thetsa o ntse ingwela meno ka enkele wena kona yona wa modumela hee goja wa mmolela gore ke nna ko file mosebetsi mona go sena motho le a le mong a batlang go o thetsa o lebetse o ne o sena mosebetsi wena moo o sena ntho o etsang o sa kgone go kopanya o ntse o matha dikgotho ka thusa ka fa mosebetsi
2: tsatsi le nna kemosebetsi mpho o rite mpho fela mpho ga se o gane ke tlhoka mosebetsi ne ke tla iso kapo ne ke sebetsa le wena gore ke tlotlha ke ba lekgoba la utlwe mpho ke batla o e nagane nno ke a spana iso and-e ke etsa tšhelete le nna ke o etsetsa tšhelete mpho
0: o nepile Thabiso etlhile ga o legoba ke re ke a go patala godi fela legoba la patalo Thabiso ona o na le mogolo
1: ya tseba mpho ke nne tsama o reka koloi ke
2: fela ke a go bolelela mpho wa bona o ka e reka koloi eo ya gago kampeneng wa gore ke na le mona fela ke re o tla bonkatela iso londre utlwa ee tsamaya o le reka koloi mpho tsamaya a ke bari nna a ke
0: tlwetsa
2: bari ke wena mpho
0: Thabiso o na le mathata ebile ga ona mathata Thabiso o na le stress o batla ntshetsa stress sa gago godimaka Thabiso wa tsa keng ebile ke a tsamaya ke tla o bona osane ke tla bona gore monna ka o tla nthusa ka monna ka lena ntse a tseba ka dikoloi motho tlo ntshetsa stress sa godimaka ha

0: Thabiso, ke a kopa tlhe, a ka tlohelele founu hanyane, ke tlhoka thuso ya gago. Ke batla tsa ntšhabisa mona tlhe Thabiso tlhe.
1: Mpho mpho, ke lantšhe tlhe monna. Mpho se kang disturba ka nako yaka. Ga mpho
0: Thabiso, ke kopa o seka ba tsena, ga se gore ke tlo nka gore a ka ofela Thabiso. Ke batla o nthuse go kgetha koloi e tla ntshwanela wa bona. A ke re lona batho ba bontate la tseba ka dikoloi gore ke tlo tshwanelwa ke SUV kapa.
1: E le go ntse o re mare mpho o reka koloi.
0: Thabiso, ke tshwanetse gore ke itebohe gobane ke sebetsa ka thata le nna bampona ke sebetsa ka thata. Thabiso se ka mpho, ke na le nako e kae ke tshwere laundry e ke leng mong ke sebetsa ka thata.
1: Mpho,
0: ke tlameile o ithekela ntho e ntle le nna. Ke a deserve Thabiso, ke itebohe.
1: Mplele, so wena o re sebetse se se ka mpho sa go reka koloi o nkgodisa so. O kopana kae le so? Wena mpho, ke kopa re se ke ratelelana.
0: Wa tseba ke Thabiso, wena ke a bona batla ntwa kore o kgotse ntwa mo teng mo Thabiso. Ke rata koloi gobane nna mogolo wa ka wa dumela gore nka reka koloi. Wa lebala gore nna ga ke na dikoloto tse tshwanang le tsa gago kapa tse lekanang le tsa gago. Ape Thabiso, nna ke na le monna a sebetsang. Ga se gore a ke fitlha ka ke patala motlakase, ke patala metsi, ke reka grocery ka mogolo wa ka. Di di etsa ntho e nngwe le nngwe.
1: Oh.
0: Jale nna mogolo wa ka ke a kgona go ithekela koloi.
1: Oh, that's why re nang le ka bonako rona re sa gole ke gobane o lebeleletse gore le rona re le fumana banna ba sebetsang gore tsebe gore ka dikoloi ke bona mpomo go ntse ikutlwa gore ma
0: bathong Thabiso o kwatetsenge ka lekale
1: mpo tse ba itse batho yano ba tsaya ba o boletse go mpo gopo mpo o inanela o le one mpo yo
0: a bo mo thentseng a tshwara wa o thetsa o ntse ingwela meno ka engele wena kona yona ba o dumela hee hoja wa mmolela gore ke nna ko file mosebetsi mona go sa motho le a le mong a batlang go o thetsa o lebetse o ne o sena mosebetsi wena moo o sena ntho e etsang o sa kgone go kopanya o ntse o matha dikgotho ka o thusa ka fa mosebetsi
1: tsatsi le nna kemosebetsi mpho o rite mpho fela mpho ga se o gane ke tlhoka mosebetsi ne ke tla iso kapo ne ke sebetsa le wena gore ke tlotlha ke ba lekgobala a utlwe mpho ke batla o e nagane nno ke a spana iso and-e ke etsa tšhelete le nna ke o etsetsa tšhelete mpho
0: o nepile Thabiso e tlile ga o le kgoba ke re ke a go patala godi fela lekgoba la patalo Thabiso ona o na le mogolo
1: ya tseba mpho ke nne tsama o reka koloi ke fela ke a go bolelela mpho wa bona o ka e reka koloi eo ya gago kampeneng wa re ke na le mona fela ke re o tla bo nkatela iso londre utlwa ea tsama o le reka koloi mpho tsamaya a ke bari nna a ke
0: tlwetsa
1: bari ke wena mpho
0: Thabiso o na le mathata ebile ga o na mathata Thabiso o na le stress o batla ntshetsa stress tsa gago godimaka Thabiso ba tsaya keng ebile ke a tsamaya ke tla o bona osane ke tla bona gore monna ka o tla nthusa ka monna ka lena ntse a tseba ka dikoloi motho tla ntshetsa stress tsa godimaka ha

0: amo hatsa ha kampo da nono ke a kgola ha ntle ona ke ntse ke re
1: o ganyetsana le nna gore ke reke koloi ede di ona nnete botle pele nna ke ntho ka di ya ngwana betheng gore nna ke na le salary e lekaneng nka kgona go ipatelela koloi yaka
0: mphontse ke petapheta ke re na gantlentle e le gore o batla go gatisa mampho ka koloi
1: ga ke gatlhise motho ke batla go iketsetsa nthonyana e ntle le nna e golo ke se ka nne ka senya tšhelete ntse ke reka ntho tse sa bonaga le mona tse senang mabaka
0: ke a bona o batla go gatisa batho gobane ga o tlhoke koloi gohang ga ke bone mabaka a o tlhokisang koloi ke ntse ke le teng ga ke a bone le ganyane mpo
1: dedi ko be leng nnetetlhe koloi wa tsewa ke a e tlhoka ke tlamehile go ba mobile dedi kgona gore ke kene mona ke tswamane ka potlako e seng metlha ena ke tlamehile go letsetsa wena ga ke batla go ya mabenkeleng kapa ke batla go etsang gape dedi ke mmakgwebo ke mmakgwebo jwang a ntseng a palama ditekesi yagale
0: mpho mogatsa ka kgwate butle tlhe ngwanana a kgwate butle e ne a se nako e nepaetseng ya gore ka koloi
1: dedi
0: o tlo re bitsetsa matlo a batho ga ke batle go kenya mathateng gohang gohang gohang gata butle theo apere matha ka lebelo le legolo
1: o bolela jwang ga ore matlho batho ke batho ba feng bo buang ka bone
0: ee go batla go le thata o keke wa utlwisisa mpho ntho tsa mosebetsing mane le wena di a o kgapaletsa gobane o le mosadi wa ka ga o qala go kganna dikoloikoloi mo batho ba qala ba kopanya 1+1 gata butle tle miscat gata butle ee re tla e bona koloi ga pula e keta gona le gona teng ga e se e seile a usi gana jale go ne a ditlwebelela
1: wena ga ntshebetse
0: gantle
1: dedidtekese dinyololelo nyologa dedi
0: re bua pula e qeta o sa ausi hey.

Charawira. Luntum Charawira. Luntum Charawira. Luntum Charawira. Luntum Charawira.